mushe muri pani abo abaleka bila amakwebo yenu ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi umulabasa wa Power FM mukabwe nabu kuata ubwa suko wamiletela kwa ichileitwa Power Promo Basket ukumola kuata ulubali lwakumfuisha amakwebo yenu pamwela abantu baya ishibe kabili no kumibu kisha promotengo uba buwana lale uba 3000 kwacha chila mwenshi mbimbi mule kabila uku ishibisha abantu petuka ifyo mchita kabili nechila nangula ifyo mule shitisha natukwata ulubali ulubali kutila abantu bonse bala umfuane chunda musumba wakawe kabili na kunche ndena shimbi ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale elo kabili uku ishibisha abantu ekonomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibi kwam tumeni lamia ilelo pali musange kwe nambala 0978-609-808 nangula 0979-600-211 Power FM Kabwe ishiwili yenu amaka yenu.